gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
6: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Sebelum kita lanjut teman-teman Produa, aku pengen ngasih tahu buat teman-teman yang suka banget nyanyi gitu kan. Aku ada kabar baik kalau misalnya kalian tuh bisa ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 karena udah dimulai. Dimana kalian yang usianya 16-25 tahun, terus juga udah memiliki KTP, mempunyai kartu BPJS, dan setidaknya asuransi kesehatan mandiri gitu ya. Dan nggak dalam keadaan hamil, ini tuh udah cocok banget deh buat kalian semua ikut jadi peserta kategori Putra dan juga Putri Bintang Radio 2026. Pendaftarannya bisa dilakukan secara online. Kalian tinggal akses link lewat media sosial RRI Produa Manado. Terus nanti kalian tinggal buat dua video audisi sebagai syarat utamanya gitu ya. Formatnya itu perkenalan diri, terus juga menyanyikan lagu pilihan. Dan jangan lupa ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Nantinya teman-teman tuh bisa milih satu lagu pop sama satu lagu daerah yang udah disiapin sama kita dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Terus nanti kalian tag aja ke akun Bintang

Radio Indonesia dan RRI Manado. Ingat pendaftarannya udah sangat amat sempit ya waktunya, jadi cepet-cepet deh, jangan sampai terlambat. Dan tentunya syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang masih bingung gitu ya, bisa banget hubungi kontak person atas nama Dewi di 0853-4881-6664, atau bisa juga ke RRI Manado atau Pro2 Manado, duanya pakai angka. Jadi daftarin diri kalian sekarang juga dan jadikan diri kalian sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hours hit music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
6: setiap saat,
0: dengerin Bro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 for the

0: Aduh, panas sekali.
1: Heh, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 24 hour hit music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Artis, artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. Pro 2 FM Manado, teman-teman.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
6: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 RRI Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 RRI Pro 2 FM. Dan kamu juga yang mungkin lagi streaming via RRI Digital, bahkan lagi nonton live TikTok kita hari ini. Kayak Novi yang udah gercep banget nonton live TikTok kita dari Jakarta. Hari ini juga sebenarnya masih ada sedikit problem sama live TikTok kita gitu. Tadi sempet off sebentar, tapi balik lagi untuk nemenin siang hari semua teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Khususnya untuk semua teman Pro 2 yang ada di kota Manado yang lagi menikmati cuaca secerah dan sebagus ini. Ya walaupun emang agak lumayan panas ya, tapi syukuri aja teman Pro 2 karena kalau hujan juga banjir gitu. Yang penting gak ada kebakaran-kebakaran yang terjadi di kota Manado, aman-aman aja. Dan hari ini spesial liburan juga di Maulid Nabi, aku bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Seperti biasa juga bakal nungguin requestan kamu, jadi drop komentarnya di live TikTok, share ke teman-teman kamu juga, jangan lupa likes. Dan yang mau juga join via WhatsApp bisa banget nanti ya. Biar lebih bersemangat hari ini, yuk kita cooling down dulu sama salah satu single yang akan mengingatkan kamu sama-sama di momen bahagia. This is Malik and the Essentials, dia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
6: Yang baru di Pro 2 FM.
7: That's right.

satu single yang sebenarnya baru banget dirilis beberapa pekan yang lalu. Kita juga udah sempat sounding ke semua teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin masalah Ungu nih, Utara Selatan, kalau dipikir-pikir kisah cinta yang beda arah tuh emang real terjadi di dunia ini gitu. Kata Novi sih dapat ingat yang sopi ke selatan, soalnya kan kita tuh minting alias utara, beda trayek bos. Tapi ya buat kamu yang mungkin lagi ngalamin fase-fase seperti ini, dipikirin baik-baik. Hubungan juga kalau dipaksain percuma temen nomor 2 ya, selalu ketemu sama hambatan terus, gak pernah ada titik tengah, itu bikin capek gak sih? Mudah-mudahan kamu bisa move on dengan yang baru, yang mungkin bisa searah pulang dengan kamu. Jailah dah. Tapi ngomongin soal single-single terbaru nih teman Pro 2, Alan juga baru-baru ini bikin aku kaget banget karena dia sebentar lagi akan ngerilis single baru bareng Rimar. Termasuk juga beberapa kolaborasi-kolaborasi lainnya yang sempat aku lihat gitu ya. Ada Jirox juga yang ngerilis single barunya yang sebentar lagi bisa kamu denger di Pro 2 FM. Terus juga denger-denger kabar nih, Afgan sama Raisya juga bakalan kolaborasi untuk single baru. Dan gak cuman mereka, karena Jisoo Blackpink juga sama nih teman Pro 2 bakalan ngerilis sesuatu karya musik terbaru untuk semua fansnya. Karena kita tahu yang terakhir itu kolaborasi sama Zayn Malik kan. Dan memang Jisoo ini juga katanya sih ya emang lagi serius banget untuk ngegarap beberapa single-single terbaru gitu. Dan nantinya akan dirilis pada 4 September 2026. Jadi publikasi The Korea Herald pada hari Senin juga mengutip keterangan dari sumber industri yang menyebutkan kalau Jisoo ini di tanggal 4 September bakalan mengeluarkan single terbaru. Dan nantinya juga katanya akan menjadi salah satu single berbahasa Inggris gitu ya, dan ada juga versi Koreanya, judulnya Click. Yang ini nih bikin banyak orang tuh agak-agak penasaran kira-kira apakah akan merubah gitu ya karakter atau brand image-nya Jisoo, yang kita tahu belakangan ini juga single-singlenya kayak Earthquake itu tuh masih kayak ada kesan Blackpink-nya. Jadi kayak mereka pengen nyari sesuatu yang mudah-mudahan akan mereka temukan di Click ini. Apakah dirinya Jisoo akan terpampang dalam single ini? Soalnya dari manajemen juga mengatakan emang benar gitu ya, setelah Eyes Closed kemarin kolaborasi sama Zayn Malik, dia akan comeback dengan single terbaru berjudul Click. Dan katanya ini akan berbeda banget. Jadi kita tunggu dan buktikan aja, karena udah pasti pertanggal 4 September kamu udah bisa dengerin single terbarunya Jisoo Blackpink. Udah gak Blackpink lagi sih sebenarnya, single barunya Jisoo di Pro 2 FM Manado.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sambil nemenin makan siang kamu hari ini. Kita update dulu beberapa informasi olahraga. Salah satunya adalah kabar bahagia dari Indonesia, apalagi buat kamu penggemar bulu tangkis, bahkan fans garis keras Jojo. Jadi ngomongin soal Jojo, ini kabar membanggakan banget sih ya, dari cabang olahraga bulu tangkis Indonesia, di mana Jonathan Christie bakal menjadi tunggal putra nomor 1 dunia di update ranking WWF pada pekan depan. Jadi kepastian ini dipastikan Jonathan Christie setelah rivalnya yaitu Chao Tian Chen, yang kita tahu selama ini itu tuh kayak gak pernah bisa membuat lawan-lawannya itu terengah-engah. Ini tuh jadi kayak kebalikannya, karena barusan menelan kekalahan dari Kordai Naraoka yang merupakan salah satu bulu tangkis asal Jepang di semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Dan kita tahu sendiri ya, Chun Tian Shen ini salah satu juga yang bisa dibilang rival terberatnya Indonesia. Jadi kayak kehilangan satu langkah di semifinal itu kayak udah syukur alhamdulillah banget gak sih? Setidaknya tuh ya, kita yang udah puasa berbulu-bulu tahun untuk menjadi jawara tingkat dunia tuh semakin terlihat jelas gitu ke depannya. Dan saat itu bisa dibilang Kodai Naraoka sendiri tuh berhasil menang atas Chun Tian Chen dengan skor 17-21, 21-11, dan 21-10. Sehingga wakil Jepang ini yang berhaklah ke final juara dunia BWF 2026. Sementara itu Jonathan Christie harus bisa dibilang ya mau gak mau memikirkan lagi langkahnya gitu. Ya kalau misalnya tersingkir, mau gak mau juga harus menelan kekalahan, berarti tidak melanjutkan. Tapi kalau misalnya Jojo gitu ya, menelan kekalahan dari Rasmus Gamke kemarin, ya bisa dibilang sih masih ada peluang satu kali lagi gitu untuk bertahan. Apakah dia benar-benar bisa mengalahkan si Chun Tian Chen sendiri gitu untuk menjadi peringkat satu dunia di minggu depan? Jadi wajib banget kita untuk nonton pertandingannya. Doakan saja semoga di babak berikutnya Jojo bisa memberikan ya kan semangatnya, seluruh powernya untuk kita pendukung Indonesia, dan mudah-mudahan gitu ya, apa yang kita inginkan ini yang semakin dekat juga dengan final BWF 2026 bisa jadi kenyataan. Amin.
1: Hey.
2: Yo, what's
3: hey.
2: Good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, short and stout.
3: Great.
4: Nice. I apologize. Together. I know I fucked up.
5: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: 3, 2, 1.
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Dengan terbaik kamu, masih juga bakalan update beberapa informasi olahraga. Setelah tadi udah ngebahasin si Jojo aka Jonathan Christie, sekarang kita pindah ke lapangan rumput hijau dulu. Mau gak nih teman Pro 2? Kita bakal ngebahasin salah satu pertandingan yang setidaknya mewarnai hari pendukung AS Roma. Setelah merda-merda terus, mana Piala Dunia kemarin juga Italia gak main. Kayaknya sih kabar ini bakal bikin mereka setidaknya merasakan hari libur yang bahagia. Soalnya Daniel Malen menjadi salah satu bintang kemenangannya AS Roma setelah mencetakkan hat-trick yang luar biasa. Di mana dia ngebawa salah satu apa ya, bisa dibilang sih klub andalannya ini untuk ngebantai Fiorentina 4-0 di Stadion Olimpico di hari Selasa waktu setempat. Jadi Roma ini langsung menempati puncak klasemen, sedangkan Fiorentina ini berada di dasar klasemen. Dan dikutip juga dari salah satu laman yang ada di Roma gitu kan ya, Roma sendiri tampil mendominasi sejak awal pertandingan, di mana Rodrigo Moura itu lebih dulu kayak mengancam gitu ya melalui tembakan-tembakan jarak jauh. Tapi ya memang kiper Fiorentina sendiri si David De juga menghalau dengan cukup baik, tapi tidak ketika Daniel ini bisa mendekat gawang daripada Fiorentina, karena bisa dibilang merespon berbagai tendangan tidak untuk Daniel. Ternyata kiper dari Fiorentina sendiri benar

Bang Florentina dan menyatakannya untuk mengubah skor menjadi 4-0 dan membuat semua ya dibilang sponsor, kok bukan sponsor sih, bisa dibilang salah satu pendukung mereka, kok sponsor sih? Itu tuh kayak ngerasa seneng banget waktu disorot kamera dan terlihat dengan jelas gitu ya, bahwa mereka tuh sempat berkaca-kaca karena momen ini paling ditunggu setelah sekian lama, teman Pro 2. Dan semoga kemenangan-kemenangan Roma tidak hanya berhenti di sini, dan semoga juga bisa membawa kemenangan-kemenangan berikutnya di pertandingan yang akan datang.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: 24 hour kids music station.
1: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Yuk kita lanjutin updatean info olahraga nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi udah ngebahasin Roma, sekarang kita pindah ke Newcastle United yang sepertinya sebentar lagi akan kedatangan salah satu pemain baru yang sepertinya sudah terlihat lebih jelas. Dikutip dari rri.co.id, jadi Newcastle United ini dikabarkan selangkah lagi gitu mendatangkan gelandang asal Spanyol yaitu Nico Gonzalez setelah mencapai kesepakatan dengan Manchester City. Nah, menurut pakar transfer si Fabrizio Romano di hari Senin waktu setempat, dia bilang kalau nilai transfer ini disepakati sebesar 47 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah ditambah dengan bonus 3 juta pound sterling. Aduh, pengen pindah ke luar negeri jadi pemain sepak bola aja nih kalau kayak gini duitnya. Nah, Nico ini juga telah memberikan lampu hijau gitu untuk bergabung dengan Newcastle, di mana pemain asal Spanyol berusia 24 tahun ini disebut juga siap gitu jadi bagian penting dalam proyeknya The Magpies di bawah pelatih dari Matias Jesley, dan juga Newcastle berupaya gitu menyelesaikan proses transfer tersebut sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Nah, Gonzalez menjadi salah satu target utama Newcastle untuk memperkuat lini tengah setelah melepas kapten mereka yaitu Bruno Guimaraes ke Arsenal, dan memang Gonzalez juga memiliki kemampuan yang menurut Newcastle itu sebagai salah satu gelandang bertahan yang mengatur permainan dari dalam maupun gelandang box to box yang cukup baik. Jadi menurut Newcastle yang apa-apalah ya, ngeluarin 1 triliun rupiah hanya untuk memboyong dia ke kandang mereka. Gimana menurut kamu nih teman Pro 2?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Satu single yang mewarnai siang hari teman Pro 2 yang ada di kota Manado. Berasa summernya tuh lebih dapet gitu ya. Dengerin lagu ini juga berasa kayak dipenuhi sama cinta. Ya karena emang lagunya cinta-cintaan banget. Kita tahu kemarin Paul Portohab sama istrinya tuh bikin salah satu konten. Jadi ada salah satu variety show yang ada di Korea Selatan yang pakai lagu dia ini untuk salah satu scene mereka tuh lagi jalan-jalan di pinggiran pantai. Jadi kayak cocok banget lah sama suasana kota Manado yang di pinggir pantai lagi panas-panasnya. Mungkin kamu berkendara sambil dengerin Pro 2 FM dan dengerin lagu ini dari radio monitor kamu. Tapi ya kita nggak boleh juga semerta-merta lupa gitu ya bahwa musim panas ini tuh adalah musim yang sebenarnya dipakai kita semua untuk berhati-hati teman Pro 2. Jangan suka bakar sampah sembarangan karena di Manado ini juga rawan kebakaran. Sebulan belakangan juga banyak kebakaran rumah-rumah di beberapa daerah di kota Manado dan itu juga cukup memilukan. Dan kita ingat sendiri juga sekarang keadaan Kalimantan tidak lagi baik-baik aja. Kita doakan semoga mereka cepat pulih. Semoga yang ngebakarin hutan secara ilegal juga bisa mendapatkan hukuman yang paling berat karena itu udah merugikan banyak orang, bahkan negara tetangga kita juga. Bayangin ya, banyak orang Kalimantan yang sekarang juga harus dirawat inap gara-gara ISPA dan gagal untuk mencari rezeki di luar sana ya, karena mau gimana lagi, jarak pandang udah tertutup gitu sama kabut asap. Plus juga kita tahu sendiri kondisi teman-teman yang ada di NTT, kita doakan semoga semuanya bisa cepat pulih ya teman Pro 2. Dan kita akan ke info terakhir nih dari rri.co.id untuk updatean info olahraga. Khususnya untuk kalian semua yang suka banget sama WBA aka salah satu bisa dibilang apa ya, cabang olahraga yang laki banget kalau menurut aku. Dan kita hari ini bakal ngebahasin salah satu juara dunia baru di kelas welter versi World Boxing Association. Jadi baru-baru ini Teofimo Lopez mengincar juara sejati setelah menguasai divisi kelas welter WBA dengan mengalahkan salah satu bisa dibilang petinju yang cukup berat gitu ya dalam pertandingan ini. Dia adalah Rolando Remore dan juga ini menjadi salah satu pertandingan yang cukup menarik apalagi buat penggemar WBA karena Lopez nih mengungguli Romero untuk merebut sabuk juara dunia kelas welter WBA dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di T-Mobile Arena Las Vegas Amerika Serikat di hari Minggu waktu setempat. Nah, mantan juara dunia kelas ringan dan super ringan ini juga menemukan momentum bisa dibilang sih kegigihan mereka berdua gitu. Karena sama-sama punya ego untuk menang dan ternyata ya pertandingannya bisa dibilang sangat-sangat seru gitu. Dan teringat juga Januari kemarin mereka sempat bertemu teman Pro 2 dan kali ini juga bertemu kembali di salah satu ring tinju untuk Walter sendiri. Jadi ya bisa dibilang sih mereka berdua sangat bersaing ketat dan bagi Teofimo sendiri kemenangan atas Romero adalah jalan menuju gelar juara sejati di era 4 sabuk dan juga ini menjadi doa yang terijabah kalau bisa dibilang teman Pro 2 karena sebelum pertandingan di hari Minggu kemarin dia juga sempat bilang bahwa dia ini mempersiapkan dirinya dengan sangat baik hanya demi bisa menang dalam fase ini dan Lopez juga dapat mempertimbangkan gitu pertarungan yang menguntungkan untuk melawan penantang wajib di WBA yaitu Jack Catterall dan juga beberapa nama-nama lainnya yang nantinya akan berhadapan dengan dia di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Jadi ya mudah-mudahan teman Pro 2 masih bisa mengejar pertandingan yang akan diselenggarakan pada 12 September nanti. Dan apakah dia bakalan menang? Apakah dia bakalan juga mempertahankan egonya dalam ring tinju yang juga semakin kesini semakin mendekatkan dia pada mimpinya? Dan tetap update juga semua informasi olahraga di www.rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Kamu masih bareng aku Dewi Purwati, ditemenin sama semua teman Pro 2 juga pastinya yang lagi menikmati hari libur ini di Maulid Nabi, tepat jatuh pada tanggal 25 Agustus 2026, di mana berdasarkan kalender Hijriah yang diterbitkan sama Kementerian Agama Republik Indonesia, jadi perayaan Maulid Nabi ini khususnya gitu ya di Indonesia sendiri bertepatan dengan tahun 1448 Hijriah. Dengan begitu peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW di tahun ini juga jatuh tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau ngomongin masalah Maulid Nabi, biasanya sih umat muslim di berbagai daerah tuh ngerayainnya beda-beda. Daerah Jawa ada kayak kegiatan gitu ya, di mana mereka juga melakukan berbagai kajian, terus juga solawatan, terus biasanya ada unsur kejawennya dikit-dikit teman Pro 2 yang diadakan di beberapa daerah Jawa. Nah, kalau Gorontalo beda lagi. Kalau Manado, semalam aku lihat juga banyak beberapa jamaah gitu ya di berbagai titik di kota Manado juga melakukan kegiatan menuju Maulid Nabi, dan semalam juga lumayan ramai sih ya di beberapa titik, area Tuminting, Kampung Arab juga, terus area Banjar gitu, yang semuanya pada hikmat menyambut Maulid Nabi di tahun ini. Dan semoga kalian semua bisa menikmati Maulid Nabi bersama keluarga yang merayakan maupun tidak gitu ya, semoga bisa tetap menikmati momen liburan kejepit ini karena kayak nanggung banget ya, kenapa gak sekalian aja tanggal merah hari Senin kemarin. Tapi ya gimana lagi dong teman Pro 2, terlalu banyak long weekend di awal-awal tahun 2026, jadi syukurilah karena makin kesini sepertinya hari libur di tanggal merah yang agak kejepit itu juga bakalan berkurang. Dan semoga kalian bisa me time gitu ya dengan siapapun, entah dengan diri kamu sendiri juga. Yang penting adalah tetap dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Jadi yang belum punya RRI digital, di download sekarang juga lewat App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari mana aja, kapan aja.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Udah-udah, Del, beli air restu. Pakai plastik sekali pakai pula.
2: Ya, emang kenapa sih, Kak?
3: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu, Del.
2: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
3: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
2: Enggak deh.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Santai Siang bareng aku Dewi Purwati yang masih bakal menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Nih ya, kita mau update dulu sesuatu yang pasti paling ditunggu sama kalian semua yang suka banget sama drama Korea. Yang satu ini berbeda sama drama Korea lainnya, karena walaupun tetap series Teman Pro 2, aku bener-bener ngejanjiin setiap episodenya kamu akan sangat-sangat ternganga-nganga. Karena ya emang se-epic itu. Latarnya sih di rumah sakit ya. Ini buat para dokter yang mungkin relate dengan kerjaan mereka di IGD. Nah, wajib banget untuk nonton The Trauma Code sebelum kamu bakal bertemu dengan season keduanya. Jadi The Trauma Code ini sempat laris manis Tanjung Kimpul di 2024 lalu, Teman Pro 2. Dan aku jujurly agak sedih menamatkan gitu ya episode terakhir dari season pertamanya. Dan kali ini bisa bernapas lega karena pada akhirnya The Trauma Code season 2 bakalan mulai syuting di Oktober tahun ini, Teman Pro 2. Dan penulis novel sekaligus Dr. Lee Nak Jun juga mengungkapkan kalau proses persiapan buat season kedua ini udah selesai banget, dan tim produksi juga sekarang lagi cari lokasi syutingnya. Dan dia menyebutkan kalau proses syuting ini diperkirakan bakalan dimulai pada Oktober tahun ini. Dan kabar ini juga disampaikan langsung oleh Lee Nak Jun dan tampil di program KBS 2 yang juga pada saat itu ditonton sama banyak orang live pula. Dan semua orang tuh merasa kayak, ih gila, kita beruntung banget dapat informasi pertama kali untuk bocoran soal The Trauma Code Season 2. Sementara itu ya, kabar ngomongin soal season kedua ini muncul juga setelah sorotan terhadap Hang Hyun yang juga sebelumnya memerankan perawat Chen Jeong Mi di season pertama, di mana Hang Hyun tuh jadi salah satu perbincangan belakangan ini setelah muncul kontroversi terkait riwayat pro Jepangnya yang menurut banyak orang tuh kayak aduh susah nih kalau misalkan ngelanjutin di season 2. But who knows kalau misalnya dia tampil lagi, Teman Pro 2, intinya kita disuruh bersabar aja karena udah pasti 2027 kita bakalan bisa menonton tontonan yang paling dinanti siapapun, termasuk buat kita yang cita-citanya jadi dokter gak bisa, kayak emosinya terlampiaskan banget kalau nonton The Trauma Code.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: 3, 2, 1. It's Music Station. Only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bareng Dedi Santai Siang. Kita lanjutin nih salah satu kabar juga buat semua teman Pro 2 yang mungkin juga tergila-gila sama series ini, bahkan semenjak kecil sampai sekarang sudah kepala 3. Karena aku yakin banget ya, penggemarnya Harry Potter dimanapun berada, kalau nggak udah nikah, punya banyak anak, banyak utang juga. Karena hidup di era dewasa kayak ini. Tapi tetap ya, kalau misalkan kita tuh waktu kecilnya bahagia dengan tontonan atau lagu atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lainnya, pasti akan terbawa sampai kita dewasa. Termasuk buat kamu penggemar Harry Potter yang mungkin juga udah menamatkan series di season pertamanya. Dan kali ini kita tuh dapat kabar lagi di mana aktor Kit Harington diwartakan aka dikabarkan bakalan tampil dalam serial Harry Potter musim kedua produksi HBO sebagai pemeran yang baru. Ngomongin peran ya, kira-kira menurut teman Pro 2, kalau prediksi kamu, si Kit Harington ini bakalan jadi siapa teman Pro 2? Kalau tebak-tebakan kamu bisa pas banget ya, berarti kalian adalah penggemar garis kerasnya Harry Potter. Jadi ceritanya si Kit Harington ini bakalan berperan sebagai Gilderoy Lockhart yang juga menggantikan Nicholas Hoult yang mengundurkan diri karena bentrokan jadwal. Nah, menurut warta publikasi hiburan dari Verity pada hari Senin waktu setempat, jadi proses syuting serial Harry Potter musim kedua yang bakal diadaptasi dari novel Harry Potter and the Chamber of Secrets dijadwalkan bakalan dimulai musim gugur tahun ini, dan Harrington juga jadi pengisi suara untuk Lockhart untuk buku audio Harry Potter keluaran dari Audible akhir tahun ini. Dan Lockhart sendiri adalah salah satu penyihir terkenal yang sombong banget karena dia tuh kayak bisa melakukan berbagai aksi kepahlawanannya gitulah, sebisa-bisanya dia tuh jadi salah satu orang yang harus berpengaruh dalam dunia penyihiran ini. Intinya kayak dia penyihir NPD lah teman Pro 2 ya, kurang lebih kayak gitu. Karena emang sesombong itu, dan kamu mungkin bisa ngebayangin yang biasanya si Kit Harington ini tampil dengan gagah, terus juga berwibawa, terus tiba-tiba sekarang dia jadi penyihir yang agak-agak congkak begitu, akan menjadi salah satu warna baru dalam dunia aktingnya si Kit Harington. Nah, saat berbicara dengan Verity juga mengenai buku audio dari Harry Potter pada Desember 2025 kemarin, Harrington juga ngasih tahu kalau dia adalah penggemar beratnya Harry Potter. Jadi sedikit banyak dia sepertinya udah sangat-sangat awam gitu dengan apapun yang berbau Harry Potter, apalagi buku-buku karya dari J.K. Rowling. Nah, buat dia memutuskan untuk menerima tawaran jadi pengisi suara, bahkan itu hanya sekedar Lockhart aja, itu hal yang sangat mudah karena dia menyukai karakter itu juga. Jadi kayak udah didalami. Jadi kayak sepertinya ini adalah salah satu doa yang menjadi kenyataan karena bisa berbaur dalam salah satu buku dan juga film favoritnya di masa muda, itu tuh bisa menjadi kenyataan. Wah, jadi penasaran nih bakalan kayak gimana nanti ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dari Tulus Teh Hijau, spesial untuk semua teman Pro 2 yang lagi menikmati momennya, yang mungkin sekarang gak mau diusik sama siapapun, yang lagi menikmati momennya, yang mungkin sekarang lagi pengen menikmati setiap detik tuh sendirian aja, gak mau diterobos sama hati yang baru, Celada. Nikmati kesendirian kamu, apapun pilihan kamu, ya selagi gak ngerugain diri kamu sendiri, kayaknya sih aman-aman aja ya teman Pro 2. Kayak hari ini juga Dewi bakal ngasih waktu yang pas untuk semua teman Pro 2 menikmati lagu-lagu pilihan yang bakalan kita kasih ke semua teman Pro 2 sebelum nanti bakal bertemu sama Arya di jam 3 sore ya. Tetap bersemangat sembari menikmati liburan kamu di hari ini. Hati-hati di jalan yang lagi berkendara. Jangan sampai lupa juga untuk semua teman Pro 2 download dulu RRI Digital biar bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari mana saja kapan saja. Semoga besok bisa ketemu lagi sama Dewi walaupun di malam hari, tapi aku janji bakalan seru banget. Jadi tungguin live TikTok kita di RRI Pro 2 Manado, duanya pakai angka.

0: ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Tahukah Anda? Lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Siap.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
5: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Dari jalan radio nomor 1 Tika Laras Manado. Selamat sore teman Pro 2. Happy weekend. Enggak deng, ini cuma tanggal merah aja ya teman Pro 2. Walaupun hari Selasa, vibes weekendnya tuh benar-benar kenceng banget. Jalanan di kota Manado yang terpantau begitu plong. Atau bahkan justru kamu yang sedang menikmati liburan bareng sama keluarga, teman-teman, atau mungkin me time di sore hari ini teman Pro 2. Intinya tetap semangat aja, karena di sepanjang sore hari ini sampai dengan menjelang malam hari nanti, Arya pastinya bakal nemenin teman Pro 2. Kita seru-seruan di main lagi kelabakan di sore ceria. Udah ada informasi-informasi terupdate yang bakal Arya bagiin spesial buat teman Pro 2. Makanya pastikan diri kamu tidak kemana-mana, stay tune terus di sini di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Sambil kita singelang dulu nih teman Pro 2 bersama beberapa hit single yang udah dipilihin sama Arya buat teman Pro 2 di sore hari ini. Kita bakal langsung aja singelang bareng sama Dua Lipa. This is single yang kayaknya lagi viral banget di mana-mana gitu ya teman Pro 2. Jadi langsung aja dengerin intronya pun langsung kental banget gitu ya. So special buat teman Pro 2, Training Season.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: 102 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: 102 FM.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glaser dan es utuh. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 24 hours hit music station.

7.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kalau mungkin di sore hari ini kamu udah selesai dengan segala kesibukan, atau malah justru sedang menikmati waktu senggang juga gitu ya teman Produ. Di sepanjang hari ini ya mungkin di jam segini udah cukup suntuk ya, dengan aktivitas yang gitu-gitu aja. Liburan yang mungkin bikin kamu kebingungan pengen menikmatinya kayak gimana, mengingat ini juga kita udah di fase akhir bulan ya kan. Tapi yang paling pasti ingat aja ya teman Produ, kalau mungkin kamu tipikal orang yang pengen banget untuk mendedikasikan waktu yang kamu punya untuk menjaga kesehatan dan juga kebugaran, ya paling tidak kamu juga bisa memaksimalkan sore hari ini sambil berolahraga juga. Karena gak jarang banyak banget orang juga yang mendedikasikan waktu mereka untuk tetap bisa dibilang keep fit gitu ya. Apalagi dengan tren sekarang ketika orang-orang juga benar-benar berlomba-lomba untuk menjaga pola hidup makin hari makin sehat ya kan. Makanya jadi reminder juga kita semua, selain menjaga dan mengatur pola tidur untuk punya kualitas yang baik, alangkah baiknya kita juga tetap ingat gitu ya teman berdua, dan tahu hal-hal yang bisa kita maksimalkan di hari libur kayak gini. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu sedang menikmati hari ini dengan nyantai aja di rumah, mungkin ini bakalan jadi pilihan kamu untuk membangkitkan semangat di sore hari. Karena mungkin kamu memilih kopi, minuman berenergi, atau bahkan justru soda yang berkafein gitu ya. Karena kalau mungkin kita melihat dari pemaparan dan rekomendasi dari ahli gizi, kayaknya sih mereka lebih merekomendasikan minuman teh hitam bagi mereka yang ingin meningkatkan kembali semangat di sore hari. Jadi either buat kalian semua yang pengen kembali bekerja, pengen menambah semangat untuk berolahraga, kayaknya teh hitam bakalan jadi rekomendasi gitu ya. Karena kalau kita ngeliatin dari jurnal publikasi ini, well, ini juga disampaikan ketika teh hitam mengandung kafein yang membantu meningkatkan kewaspadaan untuk orang-orang juga bisa jadi pilihan ketimbang kopi dan minuman bersoda gitu ya teman berdua. Makanya ingat, secangkir teh hitam yang mengandung sekitar 47 mg kafein atau mungkin dibandingkan dengan kopi yang mengandung 95 mg ya mungkin juga lebih banyak gitu ya. Karena faktanya kafein dapat bertahan di dalam tubuh selama 6-8 jam atau lebih. Jadi alangkah baiknya mempertimbangkan pilihan minuman yang rendah kafein di sore hari, biar kamu juga menghindari resiko susah tidur di malam hari. Karena berbeda juga ketika kita meminum dan mengkonsumsi kafein di pagi hari gitu ya. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga mengkonsumsi teh hitam tanpa gula bersamaan dengan cemilan bergizi seimbang seperti biskuit gandum dan lain sebagainya, apalagi yang mengandung karbohidrat, protein dan juga lemak, tentunya ini juga dapat memberikan tambahan energi untuk mendukung aktivitas di sore hari, bahkan ketika waktu makan malam tiba gitu ya teman berdua. Makanya selain meminum teh hitam, kita juga direkomendasikan pentingnya mengupayakan tidur malam yang efektif, karena selama setidaknya 7 jam agar badan kita juga tetap bisa bugar ketika beraktivitas di hari berikutnya. Jadi ingat teman berdua, jangan sampai salah pilih ya teman berdua, karena pilihan yang pas bakal bisa bikin kamu juga makin bersemangat di sore hari ini, apalagi sambil dengerin Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright, sekitar judul teman berdua dari GTF dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi salah satu lagu pilihan untuk kategori putri di audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Jadi jangan sampai lupa ikutan sekarang juga karena pendaftarannya cuma sampai besok teman berdua. Dan jangan ketinggalan karena dengan cara yang gampang, sederhana, mudah sekali bisa kalian ikuti ya teman berdua. Karena bisa kalian akses linknya di media sosial RRI Pro 2. Di Instagram ada, TikTok juga ada. Lalu kalian juga buat satu video dengan menyanyikan dua lagu audisi. Jadi lagu pertama lagu pilihan untuk kategori pria dan juga putri, dan juga pria dan wanita ya teman berdua. Dan lagu kedua yaitu lagu daerah. Jadi untuk lagu-lagunya bisa kalian lihat di link yang ada di Instagram dan juga TikToknya Pro 2 FM. Terus dalam videonya kalian juga jangan sampai salah formatnya. Bisa diawali dengan perkenalkan diri kamu, terus udah gitu juga menyanyikan dua lagu pilihan, dan jangan sampai lupa ajakin untuk semua orang ikutin Bintang Radio tahun 2026. Ketika kamu posting di media sosial, jangan ketinggalan juga hashtagnya di Bintang Radio 26 Manado, dan tag juga akun Bintang Radio Indonesia dan RRI Manado. RRI Pro 2 juga jangan lupa ya teman Pro 2. Once again, pendaftarannya cuma sampai besok 26 Agustus 2026. Dan yuk, tunggu apa lagi? Makanya buruan daftarkan diri kamu dan jadikan dirimu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang udah latihan-latihan juga, yuk langsung aja rekam dan posting video kalian membawakan dua lagu audisi untuk Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Terus jangan sampai lupa juga teman Pro 2 untuk mendaftarkan diri kamu di link bintangradio.rri.id juga teman Pro 2, karena di sana juga harus kalian daftarkan diri kamu dan ikutin step by stepnya juga. So tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk daftarkan diri kamu sekarang juga. Jadi langsung aja kita bakalan pilihin, kan tadi udah singelong bareng sama salah satu lagu untuk kategori putri. Jadi sekarang Arya bakal ngajakin teman Pro 2 untuk singelong bareng sama salah satu lagu pilihan untuk kategori putra spesial di sore hari ini di menit ke-31 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada Wijaya Eci, Witter Akhir Kali.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
1: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Lares Manado, suruh-suruhan bareng sama Arya di mana lagi lebakan di waktunya sore ceria. Sesuai dengan janji, kita bakalan kasih yang update-update spesial buat teman Pro 2 yang sedang menikmati tanggal merah terakhir di bulan Agustus. Atau bahkan justru sampai di bulan November nanti gitu ya teman Pro 2. Jadi kita katanya udah harus mempersiapkan diri menghadapi full kerja dari bulan September, Oktober, dan juga November. Bahkan di bulan Desember juga tanggal merahnya kan di tanggal 25 aja gitu ya. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja lah ya, karena kita bakalan ngasih angin segar buat teman Pro 2 yang mungkin mengagendakan segala rutinitas dan juga aktivitas kalian di tanggal merah ini di malam hari nanti. Tentunya tidak perlu khawatir terhadap cuaca, karena dengan sesuai informasi yang dirilis sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara yang udah memastikan beberapa kawasan yang ada di Sulut bakalan ditemenin sama cuaca yang benar-benar bisa bikin mood kita full senyum. Makanya jangan ragu-ragu teman Pro 2 untuk ngelakuin apapun yang kalian suka, yang tentunya juga bisa mengisi waktu luang kamu ya, selama gak ngerugiin orang lain gitu ya. Yuk gas aja. Tapi yang paling pasti yuk kita paparin dulu satu persatu wilayah-wilayah yang bakalan dispil untuk informasi cuaca spesial dari BMKG Provinsi Sulawesi Utara di sore hari ini.
2: Info cuaca hari ini.
1: Oke, udah fix dirilis sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara yang memberitahukan ke kita semua untuk cuaca yang bakal kita nikmati di sepanjang malam hari nanti. Terlebih khusus untuk semua warga Sulawesi Utara, kayak Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, beberapa kawasan yang ada di Minahasa, Tondano dan sekitarnya, bahkan sampai ke Minut juga, Minsel, bahkan sampai Mitra, semuanya kompak cerah berawan. Sesuai dengan yang bisa kalian rasakan di sore hari ini, ya basically dari tadi pagi gitu ya, siang juga, bahkan sampai dengan sore hari ini kita juga bisa menikmati cuaca yang cerah, bahkan ditemenin sama awan-awan kecil di sekitarnya gitu ya. Terlebih khusus untuk kawasan Kota Manado dan sekitarnya, yang katanya sih ini bakalan juga awet sampai dengan menjelang malam hari nanti, plus sampai dengan dini hari besok. Jadi kayak gak ada hal yang harus kita khawatirin gitu ya. Tapi yang paling pasti ada catatan tambahan yang dikasih tahu sama BMKG Provinsi Sulawesi Utara, di mana kita harus memperhatikan aktivitas yang kita lakukan, karena peringatan dini terhadap angin kencang diinformasikan untuk semua warga Kota Manado, Kota Bitung, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, dan beberapa wilayah kepulauan yang ada di Sulawesi Utara. Teman Pro 2, gak cuma untuk hari ini, tapi juga sampai dengan 3 hari ke depan. Makanya ingat, segala sesuatu yang bakalan kalian lakukan, yang paling pasti selalu perhatikan persiapan-persiapannya. Apapun yang bakalan kalian maksimalkan juga gitu ya teman Pro 2, sampai dengan detail-detail kecilnya, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan make sure selalu beraktivitas di luar ruangan dalam keadaan dan juga kondisi fisik yang fit. Kalau mungkin kamu sedang tidak enak body, alangkah baiknya istirahat aja dulu gitu ya teman Pro 2. Semoga speed recovery, sambil terus fokus dengan aktivitas yang kalian lakukan, plus dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

0: Masih dari Jalan Radio nomor 1 di Kalideres Manado, menginformasikan buat teman Pro 2 yang sedang menikmati hari libur ini, tapi kamu pengen sesuatu yang tentunya bisa ngasih kamu impact, bisa ngasih kamu insight juga, ya kan? Jangan sampai lupa untuk baca berita dan juga informasi-informasi yang penting di rri.co.id, karena di sana kamu juga bisa menikmati informasi-informasi dari dalam dan juga luar negeri. Terus udah gitu juga bisa ngikutin informasi seputaran dunia olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, semua-muanya dimuat di sana teman Pro 2. Dan yang paling pasti, berita-berita yang ada di sana 100% real, anti hoax. Makanya bisa kalian share ke platform media sosial apa aja yang kalian punya. Makanya tunggu apa lagi biar enggak ketinggalan updatean terkini? Yuk baca berita di rri.co.id aja.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
2: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
1: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
2: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
1: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
2: Emang iya?
1: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
2: Ya ampun, ngeri banget.
1: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado. Teman

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado.
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau dikasih pilihan ya teman pro 2, kayaknya kita semua bakalan kebingungan. Kalau ditanyain soal karya siapa yang paling ditunggu-tunggu, karena dalam waktu dekat ini kita juga dapetin kabar di mana ketiga member Blackpink bakal comeback, tapi ya mode eceran ya teman pro 2. Udah dengan jadwal kesibukan mereka masing-masing. Di mana di tanggal 28 Agustus nanti katanya Jennie bakal ngerilis EP terbaru berjudul Fallen Angel, disusul bakalan ada Lisa yang ngerilis single terbaru berjudul Sawadikah pada tanggal 3 September teman pro 2. Dan FYI aja, ini juga bagian dari EP Press Play yang katanya sih bakalan dirilis di bulan Oktober 2026. Terus udah gitu juga di awal September bakalan ada Jisoo yang comeback dengan lagu baru berjudul Click, yang tentunya ini juga udah menggemparkan para bling di seluruh dunia gitu ya. Tapi jadi salah satu hal yang cukup dibikin semua orang bertanya-tanya. Tiga member Blackpink udah konfirmasi bakalan comeback. Tinggal satu orang lagi nih tahun pro 2 yang katanya juga masih gak tahu apakah bakalan comeback di beberapa bulan ke depan atau bahkan justru di akhir tahun kali ya teman pro 2. Ya mungkin kita tungguin aja kepastiannya dirilis sama Rose dan juga agensinya The Black Label. Dan tentunya ini juga jadi salah satu harapan untuk kita semua, semoga mereka juga bisa tetap eksis sampai dengan beberapa bulan ke depan. Ya kita tahu sendiri di bulan Agustus ini juga mereka baru aja ngerayain hari ulang tahun yang ke-10 tahun. Ya walaupun cukup kontroversial gitu ya teman pro 2, karena dengan konsep yang serba seadanya, gila, di usia yang ke-10 tahun kayak nothing special gitu, tapi menurut sebagian bling. Dan semoga aja ini juga jadi langkah awal ya teman pro 2 buat kalian semua juga makin bisa dibilang menantikan semua yang tentunya bakal disuguhkan sama member Blackpink ini. And for sure kita juga masih bakal ngasih informasi-informasi terupdate to date buat teman pro 2. Dan di beberapa sesi terakhir ini Ari juga masih bakal nemenin teman pro 2 juga. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sambil kita sing along dulu bareng sama single dari Rose yang digadang-gadang juga bakal jadi konsep untuk next comebacknya. So special buat teman pro 2, this is Rose with On The Ground.

dan snubbing alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Emangnya teman berdua, hidup itu penuh dengan plot twist. Apalagi udah memasuki fase-fase akhir bulan. Apalagi kalau mungkin kamu yang di hari ini mendedikasikan waktu yang kamu punya untuk nonton film kesukaan kamu yang lagi now showing di bioskop-bioskop kesayangan kita semua, teman berdua. Karena FYI aja, ketika kita juga bisa ngelihat prestasi yang ditorehkan sama film ke-6 dari Insidious, kita juga dapetin kabar sekaligus angin segar. Buat kalian semua Insidious lovers yang benar-benar terus terngiang-ngiang sama universe mereka yang kayaknya di tahun 2026 ini jadi salah satu hal yang cukup unik gitu ya, teman pro 2. Tapi yang paling pasti selamat menikmati aja. Buat kalian semua yang lagi pantengin trailernya, teasernya, atau bahkan justru filmnya sendiri, karena sutradara Insidious Out of the Future, Jacob Chase, katanya akan menyutradarai proyek horor yaitu Sleepover, yang nantinya ini juga menceritakan mengenai mimpi buruk yang bisa dibilang klasik. Jadi ceritanya proyek ini bakal ngeluncur di awal Oktober 2027 mendatang dengan skenario yang ditulis juga sama skenario Night Swim. Ada

Brian McGuire yang diadaptasi dari cerita pendek asli karya McGuire juga gitu. Dan katanya sih film ini digarap untuk Blumhouse Atomic Monster dan juga Universal Pictures. Jadi Blumhouse Atomic Monster juga katanya mempersembahkan film Jacob Chase yang berjudul Insidious, filmnya yang ke-6 bersama dengan Sony. Dan film ke-6 dalam franchise-nya Insidious ini dibuka akhir pekan kemarin yang tentunya meraih pendapatan sebesar 60 juta US dollar di seluruh dunia. Meanwhile, untuk Chase juga menyutradari film Complay. Jadi menjelang perilisan Insidious kemarin, Jacob Chase udah mengatakan katanya sih bakal menakuti-nakuti orang seperti sihir, dan juga ada beberapa trik khusus yang katanya juga bisa diadaptasi untuk semua kisah yang katanya jadi dikembangkan dengan teknologi yang makin kesini makin canggih gitu ya teman berdua. Ya walaupun demikian tetap aja gitu, untuk mengalihkan perhatian penonton katanya perlu dan penting untuk menghadirkan langkah agar penonton juga terkejut, menurutnya menjadi daya tarik tersendiri dalam memproduksi film horor teman berdua. Ya walaupun emang jump scare di Insidious filmnya yang ke-6 agak minim ya teman berdua, dan tentunya juga bakal bikin kalian semua tercengang-cengang. Tapi yang paling pasti sebelum kita juga menantikan film yang katanya bakal dirilis di Oktober 2027, yang paling pasti jangan sampai lupa untuk kasih tahu review kamu teman-teman produk untuk film Insidious yang ke-6 ini.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: info.
1: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan wifi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh wifi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan wifi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya, beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan wifi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan wifi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia wifi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian wifi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
0: Flash Info.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

97.7 Produ, mana teman terbaik kamu. Hei hei, selamat malam teman Produ. Good night buat kalian semua. Dan selamat menikmati sisa waktu liburan di hari ini. Malam hari ini jaga malam kembali menemani kamu teman Produ bareng Lydia Karisti dari jam 7 sampai jam 12 malam nanti. Pastinya bakalan aku temenin dengan lagu-lagu hits buat semua teman Produ yang mungkin malam hari ini cuma di rumah aja gitu ya, gak melakukan aktivitas apa-apa ya, aktivitasnya cuma di rumah aja. Tapi juga ada mungkin dari teman Produ yang di jam segini lagi jalan-jalan banget nih teman Produ, masih menikmati suasana malam di kota Manado. Iya, yang paling pasti aku masih bakalan temenin kamu seru-seruan malam hari ini dengan updatean informasi, lagu-lagu hits, dan juga pastinya teman Produ kita bakalan ngobrol ngobrol santai aja malam hari ini ya. Yang liburan, menikmati libur nasional hari ini, Maulid Nabi Muhammad ya, 1448 Hijriah ya. Selamat merayakan untuk kaum muslim, dan buat teman Produ yang ikutan menikmati liburan juga, selamat menikmati ya. Walaupun emang mungkin tinggal beberapa jam ke depan ya, tapi bersyukur banget di tengah-tengah weekday ada tanggal merah dan kita bisa beristirahat lah istilahnya ya. Yang paling pasti semoga moodnya kalian baik, lagi happy hari ini, lagi ngumpul-ngumpul mungkin juga teman Produ, atau lagi sendirian aja, lagi di balik kemudi, lagi bawa motor, mobil, terus dengerin kita ya. Kita masih bakalan temenin kamu ya, semoga juga sisa waktu ini bisa kita temenin dengan pastinya bikin kalian makin semangat dan makin moodnya makin naik di hari ini ya. Oke, yang paling pasti aku masih bakalan temenin teman Produ dengan update dan informasi sebelum nanti di jam 8 kita bakalan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan sama-sama Music Live Chat ya. Kita dengerin dulu beberapa single buat teman Pro 2 malam hari ini ya, dan aku masih bakalan kembali pastinya buat teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu.

Oke, teman Pro 2, kalian udah pada makan apa belum nih? Ya, biasanya jam-jam segini udah cocok banget kayaknya ya untuk mempersiapkan dinner atau menikmati yang namanya dinner. Kalau malam ini kebetulan aku karena udah tadi di jam-jam 5-an udah makan ya, jadi masih agak kenyang. Kayaknya malam hari ini aku mau cemilan aja kayak alpukat dicampur gula merah kali ya. Cocok ya. Iya kan teman Pro 2 ya, atau mungkin apel aja gitu ya. Karena emang masih kenyang banget gitu teman Pro 2. Bukan juga karena memang lagi program diet sih, karena emang lagi kenyang aja. Jadi mungkin di jam-jam segini kalau pengen apa ya istilahnya ya, pengen apa ya, ngunyah, aku mendingan kayak buah-buahan deh, kayaknya apel deh. Karena mungkin itu aja yang ada saat ini ya, apel sama alpukat. Kalau mungkin teman Pro 2 di rumah ada persediaan lainnya, ya boleh lah ya, cemilin dulu lah buah-buahnya ya. Atau mungkin belum makan berat, kayaknya di jam segini masih bisa ya, 6:30 gitu teman Pro 2 ya. Yang penting sejam dua jam sebelum kita tidur udah makan dulu teman Pro 2 ya. Jangan langsung habis makan langsung tidur ya, membahayakan juga yang namanya pencernaannya teman Pro 2 ya kan. Pokoknya kamu malam hari ini yang lagi di rumah aja, terus lagi gak tahu ngapa-ngapain, udah bener banget, naikin volumenya kamu biar bisa dengerin kita dan kita bisa menghibur kamu ya. Nanti tepat di jam 8 aku ingetin kita akan bergabung ya dengan RRI Pro 2 Jakarta, karena ada music live chat buat kamu bisa dengerin selama sejam ke depan sampai jam 9 nanti ya. Tapi ini aku hibur dulu dengan ada beberapa single aku siapin. Ada Sisi Tipsy dengan Juwita Malam buat kamu, dan Nabila Takia ada Pemilik Rindu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Iya, teman Pradua, buat kamu semua yang punya bakat bernyanyi, sekarang saatnya kalian buat ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Kamu yang berusia 16-25 tahun, punya data diri, KTP, dan mempunyai kartu BPJS atau asuransi kesehatan, dan tidak dalam keadaan hamil, udah cocok banget buat ikut jadi peserta kategori putri dan juga putra di Bintang Radio 2026. Pendaftaran bisa kalian lakukan secara online dengan mengakses link lewat media sosialnya RRI Pradua Manado, lalu langsung aja buatin 2 video audisi sebagai syarat utama dengan format perkenalan diri dan menyanyikan lagu pilihan. Dan jangan lupa juga ajakan kalian untuk teman-teman buat ikutan Bintang Radio 2026. Teman Pradua, kalian bisa memilih satu lagu pop dan satu lagu daerah dengan hashtag Bintang Radio 2026 Manado. Tag langsung ke akun Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Manado. Ingin daftar teman Pradua, langsung aja daftar sekarang karena udah dibuka dari tanggal 10 kemarin sampai 26 Agustus 2026 dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi buat kamu yang pengen daftar, buruan daftar sekarang juga dan jadikan diri kamu sebagai perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Informasi lebih lanjut bisa langsung aja teman Pradua kalian hubungi Dewi di 0853 4881 6664.

0: Dasar bodoh ana. So kampungan bisa ile. Orang rupa ana mana boleh mau sukses. Payah. Ni boleh mau bikin apa-apa. Percuma ana lahir, nyak berguna.
1: Mama, papa, ucapanmu juga bisa menyakitiku.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

kita mah Pro2, thank you banget karena masih setia dengan Pro2 Mana Teman Terbaik Kamu. Juga malam-malam hari ini masih ditemani sama Lydia Karisti. Dan untuk hari ini ternyata Music Live Chat gak ada teman Pro2 karena emang liburan ya, aku lupa ya. Jadi aku updatean lagi untuk informasi aja di malam hari ini untuk semua teman Pro2 ya. Buat kamu semua malam hari ini ya, yang namanya kalau kita misalnya tidur nih malam, biasanya kan identik sama suasana yang lumayan sepi. Terus kalau malam juga identik sama yang namanya kegelapan. Ada gak sih teman Pro2 kalau kalian yang sampai detik ini tidur sendirian, masih itu kayaknya sebelum ternyenyak banget sering ngecek kolong tempat tidur ya. Nih ada kabar yang mungkin bikin kamu tuh bakal mikir dua kali sebelum kamu matiin lampu saat tidur ya. Teman Pro2 tahu kan Insidious, teman Pro2 ya. Nah, sutradara Insidious Out of the Future ya, Jacob Chase ternyata sudah menyiapkan project baru horornya yang judulnya Sleepover. Nah, ini adalah judul yang sebenarnya udah bisa ditebak aja ya sama kita ya, teman Pro2 ya. Nah, film ini bakal bermain dengan salah satu ketakutan yang paling klasik, yaitu mimpi buruk. Nah, Sleepover ini rencananya akan dirilis pada awal Oktober 2027 nanti. Dan film ini ditulis oleh Jacob Chase bersama dengan Bryce McGuire dan penulis skenario Night Swim ya. Jadi ceritanya sendiri diadaptasi dari satu cerita pendek karya McGuire. Dan proyek ini digarap untuk Blumhouse Atomic Monster dan juga Universal Pictures gitu teman Pro2. Buat kamu yang suka film horor, nama Jacob Chase ini kan kayaknya bukan nama yang baru dan pastinya udah pada dikenal banget oleh para pecinta film horor. Nah, sebelumnya ia juga mensutradarai Come Play dan tentunya yang terbaru ada Insidious gitu teman Pro2. Nah, menariknya teman Pro2, cara dari Jacob Chase ini melihat film horor tuh menurutnya membuat orang takut itu seperti sihir atau trik sulap. Jadi kalau bukan cuman soal tiba-tiba muncul sesuatu di layar kaca gitu ya, bikin kaget, tapi ternyata bagaimana nih sutradara bisa mengalihkan perhatian para penonton, membuat mereka merasa aman, kemudian boom ya, memberikan sesuatu yang gak terduga. Nah, makanya kalau kamu sering ngomong ah film horor mah gampang ditebak, mungkin dari Jacob Chase ini sendiri justru sedang mencari cara supaya kamu tuh gak bisa menebak apapun untuk film yang satu ini, jadi kamu salah besar gitu teman Pro2 ya. Jadi kalau ngomong-ngomong soal film horor, nah nanti pastinya di tahun depan kita punya salah satu film yang kayaknya harus banget ditonton nanti.

0: Satu telok dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Katanya kalau pasangan itu punya wajah yang mirip, maka itu yang namanya jodoh. Berdasarkan hal tersebut, sahabat kreatif, dilakukan sebuah penelitian oleh Robert Sajans, seorang psikolog dari University of Michigan. Orang yang berjodoh dikabarkan memiliki kemiripan wajah, entah dari sisi yang mana, saat orang lain melihat mereka akan terasa bahwa pasangan tersebut mirip. Seperti dikutip dari Dyson.com, dilakukan penelitian terhadap foto-foto pasangan yang telah berhubungan selama 25 tahun. Dan hasilnya, masing-masing pasangan memang menunjukkan kemiripan wajah. Dan tahun demi tahun, kemiripan tersebut akan semakin terasa. Ditemukan juga dalam penelitian tersebut bahwa pasangan yang berbahagia memiliki potensi kemiripan wajah yang jauh lebih besar. Umumnya wajahnya akan lebih lebar. Dari pasangan-pasangan yang hidup bersama lebih dari 20 tahun ditemukan bahwa mimik wajah dan juga ekspresi pasangan tersebut semakin mirip. Hal ini juga disebabkan interaksi dan juga komunikasi antara pasangan tersebut membentuk sisir dan juga guratan-guratan di wajah. Misalnya, saat mereka tertawa akan sesuatu, maka akan terbentuk garis-garis yang sama. Dalam penelitian lain, sahabat kreatif, yang dilakukan di University of Liverpool, ditemukan bahwa kemiripan DNA lah yang memungkinkan pasangan menemukan jodohnya. Mungkin secara fisik mereka tidak mirip, tetapi mereka punya banyak kesamaan hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat mereka merasa cocok satu sama lain dan gemar melakukan hal-hal yang sama. Tidak heran kalau misalnya kamu jatuh cinta pada orang yang mirip dengan diri kamu sendiri. Jadi, kalau jodoh itu punya wajah yang mirip, apakah itu benar? Dan bisa dikatakan sedikit banyak hal itu adalah benar. Tetapi kemiripan wajah tersebut terjadi saat pasangan hidup berdampingan lama dan memiliki komunikasi yang intens.
0: Flash Info.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Klinomania yang berasal dari kata clean yang berarti tempat tidur dan mania yang berarti kegilaan. Kalau disimpulkan, klinomania itu adalah keinginan yang berlebihan atau bahkan ketergantungan untuk tetap berbaring di kasur. Sebenarnya, sahabat kreatif, klinomania ini bukan penyakit, tapi lebih kepada gangguan psikologis aja. Jadi, penderita klinomania ini meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi, kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya.
0: Flash Info.
3: Tujuh koma tujuh, Pro 2.

RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, masih bareng Lydia Karisti malam hari ini ya. Udah ngantar juga di menit ke-29 lepas dari pukul 9 malam. Thank you banget sebelumnya untuk teman-teman berdua yang masih stay tune bareng kita, masih dengerin kita juga ya. Kalau ngomongin soal malam hari, teman-teman berdua pastinya identik sama yang tadi aku bilang ya, gelap, terus udah lumayan sunyi ya. Tapi nggak sedikit juga dari teman-teman berdua yang walaupun besok harus kerja, tapi malam ini lebih memilih untuk menghabiskan malam yang benar-benar malam banget di luar ya. Mungkin ada yang wisata kuliner ya, cari makanan tenda kaki lima yang banyak viral di media sosial, apalagi untuk Kota Manado. Kalau bicara soal makanan kulinernya ya, dari ujung ke ujung ya, tiap lorong, tiap tempat tuh kayaknya ada kuliner yang enak-enak aja. Mungkin kamu lagi menghabiskan waktu untuk wisata kuliner malam hari ini ya, sebelum besok kembali kerja. Ditemenin sama Lydia ya, masih ya. Untuk yang lagi di jalan, teman-teman yang memang di jam segini lagi mungkin menempuh perjalanan yang cukup jauh ya, ke satu tempat tujuan kamu, hati-hati aja di jalan, semoga sampai dengan selamat ya teman-teman ya. Dan juga tetap memperhatikan gimana kondisi cuaca ya, karena emang gak hujan teman perdua, tapi anginnya tuh luar biasa, cukup bikin kita harus tetap waspada ya. Oke, yang lagi nongkrong kali ya, yang lagi ngobrol sama keluarga, atau jam segini baru selesai olahraga, karena ada juga yang lebih memilih olahraga tuh sore menjelang malam ya, dan jam segini baru sampai di rumah, baru bersih-bersih, terus lagi santai-santai dulu ya. Kita masih bakal temenin kamu malam hari ini dengan berbagai lagu-lagu hits ya, udah aku pilihin spesial untuk semua teman perdua. Dan pastinya nanti aku update lagi informasi malam hari ini ya. Jangan lupa juga teman perdua, kalau udah menjelang malam gini ya, mungkin batasi juga kamu main media sosial supaya gak terlalu terpengaruh dan moodnya tetap terjaga gitu ya. Mendingan dengerin kita aja. Kalau pengen updatean, nanti aku kasih updatean terbaru deh di malam hari ini untuk semua teman perdua ya. Dan mungkin jangan terlalu makan makanan berat ya di jam segini ya, supaya pencernaan kamu tetap lancar dan bisa memastikan juga istirahat yang cukup, supaya besok nanti ketika kerja kamu lebih bugar lagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Sahabat kreatif, siapa nih di antara kamu yang sering menggunakan Wi-Fi publik untuk mengakses internet? Saat ini banyak banget loh Wi-Fi yang tersedia di berbagai fasilitas publik maupun kafe dan juga restoran. Tapi sebisa mungkin hindari penggunaan Wi-Fi publik untuk urusan privasi dan transaksi online. Nah, biar makin aman dan nyaman saat menggunakannya. Beberapa tips yang bisa kamu ingat untuk menggunakan Wi-Fi publik dengan aman dan juga nyaman. Gunakan Wi-Fi publik yang kamu kenali, tanyakan kepada pihak penyedia Wi-Fi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kunjungi situs atau laman yang menggunakan HTTPS saja demi keamanan akun dan data. Aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Hindari pemakaian Wi-Fi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online. Hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan dicuri.
1: Flash Info.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pro 2.

kayak gitu. Mama Redua ya, semoga malam hari ini kamu lagi dengerin banget Redua ya di 97.7 FM atau lewat aplikasi streaming kita Redua Digital. Karena aku masih putar-putar lagu favorit dan pastinya hits untuk semua teman Redua. Masih ada di listnya aku Duyu Rayunita, Rizala Hati dan juga Tiara Andini Tega, Bernadia Satu Bulan. Pokoknya keren-keren dan hits-hits buat kalian semua ya. By the way, di jam segini lagi pada ngapain sih teman Redua? Mungkin juga kalian lagi mulai memikirkan besok tuh kayaknya harus bangun jam segini biar gak buru-buru karena juga kembali kerja, ada yang ngampus ya, ada juga yang harus ku sekolah pagi-pagi. Jadi mungkin jam segini udah mulai merilekskan diri ya, pengen istirahat. Nah, ditemenin sama lagu-lagu hits. Nanti juga di jam 9 teman Pro 2 aku bakalan puterin jazz musik yang isinya pastinya lagu-lagu semuanya yang bikin kalian makin rileks malam hari ini sampai tengah malam nanti ya. Buat kamu juga yang pengen ada aplikasi streaming kita, boleh ya di Play Store dan juga App Store. Di HP-nya kamu langsung aja download RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
6: Teman terbaik kamu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Energy, energy, energy.
6: Hit music, hit music, hit music.
5: Your number one station in your heart.
6: The music, the music.
7: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalian ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalian nol semua, sebelah sama kamu.

kita maaf berdua, thank you banget karena masih setia dengerin 97,7 FM bareng Lydia Karisti di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Dan kali ini teman berdua, tepat di jam 11 malam atau pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, kita bakalan hadirkan jazz musik yang pastinya lagu-lagu yang bikin kamu lebih rileks di malam hari ini sampai jam 12 malam. Thank you buat kalian yang udah dengerin kita dan seharian ini ya, dari Spada, Santai Siang, Sore Ceria, sampai Jaga Malam ini ya. Nanti kita ketemu lagi di besok hari teman Produa, pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah ya. Pastinya masih bareng kru dari Produa. Sekali lagi thank you banget teman Produa, dan dengerin dulu jazz musik untuk kalian semua. 2

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Teman Pro 2 yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro 2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6064.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Jazz Music
1: Pro 2 FM.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan wisuda?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
1: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pradua, dengan terdengarnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Keristi atas nama seluruh kru dari Pradua yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Pradua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Mado yang kamu perlu ikuti melalui Nasa Pembuasa Pemprodes Mado bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dan dari puncak tinggalah, terima salam kami, sekali udara tetap deras, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakpastian.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 kita hadirkan di ruangan kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama dikutip dari Instagram @nvpop.id. Ini ada Robby Shianturi yang lelang jersey bekas race untuk korban bencana NTT dan laku hingga 80 juta rupiah. Nah, Robby Shianturi melelang jersey yang ia kenakan dalam event Maybank Bali Marathon 2026 untuk membantu korban bencana di NTT. Jersey yang menandakan maraton terakhir Robby sebelumnya juga di Asian Games 2026 itu juga dilelang bersama dengan tanda tangan dan bib yang dipakai. Nah, dibuka mulai dari 1 juta rupiah, jersey tersebut berhasil laku dengan harga 80 juta rupiah. Dan lebih lanjut, Robby menyampaikan hasil lelang akan disalurkan dengan bantuan atlet lari senior yaitu Olivia Sadi yang sedang berada di NTT. Respect untuk Kak Robby Shianturi. Dan itulah informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan selanjutnya informasi yang kedua masih dikutip dari Instagram @nvpop.id nih ya teman Pro 2. Naikkan bantuan anak hingga 1 miliar rupiah, Singapura beri dukungan sampai usia 17 tahun. Nah, pemerintah Singapura resmi meluncurkan program SG Child Support Package untuk menggantikan skema baby bonus dan large family scheme melalui kebijakan yang diumumkan Perdana Menteri yaitu Lauren Wong. Ini setiap anak akan menerima dukungan finansial hingga hampir 1 miliar rupiah sejak lahir hingga berusia 17 tahun. Dan program ini yang mulai berlaku pada 1 April 2027 dan dirancang untuk meringankan beban finansial keluarga secara berkelanjutan. Dan bantuan disalurkan secara bertahap dimulai dari total 278,8 juta di tahun pertama kelahiran melalui dana tunai dan hibah kesehatan. Dan selanjutnya anak akan menerima dana tahunan sekitar 27,9 juta hingga usia 16 tahun serta tambahan 139,4 juta saat menginjak usia 17 tahun untuk rekening pendidikan pasca sekolah. Dan bagi keluarga yang memiliki 3 anak atau lebih, pemerintah juga menyediakan insentif ekstra untuk kebutuhan perumahan, transportasi, dan juga kesehatan. Wah, keren banget nih ya, WEN ya di Indonesia, WEN ya, WEN ya, WEN ya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian Pro 2 dari aku. Masih tetap stay tune, terus dengerin di Nice FM apa semua Pro 2 Manado, teman terbaik. Kamu stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Ya, dan saya pembawa sebuah produk Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Baik, unit me Jody dimulai kalau bukan di Spera. Sampai kita 82 pada pagi hari ini ya, 82. Ketemu lagi ya, di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setelah hari Senin kemarin bersama aku juga ya di Santai Siang, dan kali ini hari ini detik ini pagi ini bersama aku kembali di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa aku akan menemani kamu semua sampai dengan pukul 10 pagi nanti ya teman Pro 2. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi terkini up to date juga, tentunya sebelumnya juga aku sudah bagikan info Pro 2 ya untuk kamu semua, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, lagu-lagu yang wajib dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya teman Pro 2. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa mendengarkan melalui Nesa Pembuat Semua Pro 2 FM Ado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi yang boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next line ini masih akan ada banyak informasi selanjutnya dari aku. Penasaran? Kalau penasaran serius dong, malah kalau bukan Nina Zemo Zemo Pro Drive Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja.

0: aja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Produa FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's terbaru di Pro 2 FM.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Purdue FM.

0: sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.